0: Ngibona ukuthi nje ukuhlaba. Yazi noma smata shisa mashalo kusukala atsama. Yimina ukuthi nje ukuhlaba. Unje kanjani ukwenzi? Ah, nami kuye kumnandele. Akudumi ke amafeni. Ela.
1: Manjar jel derik swamu ina wananga beko biash kwama bote mpukena ay mpukena ina botani ning sara kwanza na mtandu kwa lati ati I nilo badama bote ayeni bote danke danke bote
2: Sibuto go lona na ka ngwana mase party hambi swi ri tani xingene le xibazani kwa ka ganda kwala xinga khanisa mani handa ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa mashango wa patso ha vukati bya mina mboya danko
3: xile digital ni ri xile na ti dela swimi swa ku mama hi laha ka muganga nduna elka na mushaka Abuntung kastian, puna mulut dulu arwan. Papa sih mana fahamnya. Lo tete mana kalapsa.
4: Erisil masih, na jasung sana na korakam papil. Cavil ya kum, thank you my dream.
0: Kuru ya mawashwane. Ewelintiwaku kokwani ngeweza mina muhavulu shirwe number 1 uchiwa mbereko thank you very much
5: shina DJ Clean shoko kushana mbele kwa laka sikumia isa sondi manyana tango
6: tlava ntlava ayo kusemiru laka ndindani la e foster stall isi ntisa so tloku danke
7: ya semele kawata general Ya, nir pangara mau wana kose ni te general katsun kosa ni tu mere kom. Nir pangara mau wana kose rak te mau mere kama roda e mau. Sangala mwe duk salah sini ame, wakar tiwa tiwa rak tana mana na kwang la rau ko, wakar konta ulan tiwa, santi mangku ne. Eh, ane ti fungwe. Ya, kosa. Kosa. Kosa
8: mabona
7: ya no kan ngare tifumweni namuntlha xivongo lexikulu xo duma ku tlula swivongo hinkwaswo ni dume hi vomu xope
8: hlayisekani

0: xuma xum digit ini ina hi dya swivungu swa nona hi ri kwala ka ndzindzani a hi vi nchuma hi mina ta nkulu
1: rixini DJ Tlemi ni dya swivungu swa nona ni ri lama wa block 9 Manflora Makhuvele hi mina.

0: Se Ntabele la. Una mola.
1: Aku pun buat bom-bom saya pun malu lah kalau blok kira kami ni ni. Masa tu nanti mohon dan itu ni kalau kami ni ni. Nanti saya di bagiannya fitness main main kalau kami. Engkau apa punya anak saya malu lah kalau bapa.
0: Kesan sudah dapat bangun tu kerakau.
1: Terima kasih mas.
0: Si Ntabele la.
2: Aye.
0: Aye.
2: Nge ba dzudza vanla.
0: Aye ba dzudzeli vanla.
2: Okay, ntangena le aka mininginisi. Va kona papa tibeka makhadela swa baba la ka mininginisa vakuki. Nyakwela ka hlaniki. Atikwela a mgangeni wa ka mpinyisi va kona sibara wa mina mfundisi kosa vakuki. Tayela kwele antolovela jara mhlekwe Thomas saba kuna nwana ana bishoko shoko ini formeti tuweyo utuka kwala tukuneka nikezini we DJ Leme
0: nikesa zwinana bishoko shoko information tuweyo
2: danke Leme
0: eh danke baba. Ti Ntabele la.
3: Aye.
0: Aye.
3: Eh, aku belum mana tahu ini kerja kalau ni. Aku belum mana tahu si, mana tahu zodiak ni lah kan kita. Aku belum tahu mana si caram si angin lah kan kita. Aku sih tak kena sama sekali lah.
0: Kesan sudah selesai kan? Awasnya mana tu ikhago. Amser tar mixer bintan kamera sunene ko bane toeke yi tsandzeka ka ku ba yi kari yeni ka sound le ba ke yona e ka mika amser tar mixer ai tester nyana namtsa tsene ko ba msumbuno ku shem tsi Ntabele la
1: ya po mango ma ko pa tana jo ku ba ku tsuka le tikwenda ka mtswana aba fu ngena le ka thomo le ko kwa ndala wa ngala aba fukani kokwa nya italiano wa mina van koka le ka ho singo wa mthana ha la iza ba ka maphesa ba phuki na bo aba pusha e fina se tsholo ka kwala ka gongongo danko
0: ke sona hle se kana ka gongongo la
1: wa se sa ntsa
0: ti Ntabele la
4: papa rumota ama wa pukan ri shile maluleke. Na ri kwale mawa papa masinyane pfukani ri xini maluleke ni etisela hi mana hi vini va swivongo ka ndhambu wa dzumeri pfukani ri xini mutlongo a mi ri na hani laha dzavaka makhekhe a ka hosingove wa ntlhanu tlhavetela va nghena hinkwavo va yingisile n'wana buti
0: kesa swinene wani
4: eso
0: ti Ntabele la.
5: Ya ntukulu wa mina swilo swa nghala la ka ngove jaro tshama ti na vasati ntukulu pfuka evini ya le ka ntindale ni ku na rodin miyoku a radio yi twaka yi twala ku antswa kwala vumayeli n'wana bava na ha ri kwala ka ntindale ku na Foster Sithole n'wana bava na wena hayi tholi ya mina pfuka na wena va pfuxa hi mfana wa goxa ka mapovi tlhava wun'wana n'wana bava
0: kesa swi na hlayiseka
5: a ku taleyi.
0: Ntabele la.
6: Kuma gwe mgena magwe wafana.
0: Ya.
6: Teteka mwana advice kwa lika mpete mwako wa.
0: Oh, shem. Ntabele la.
7: Ntabele la. Mngane wa mina loko ni nga njhika yi khompungama sile mugodi wa chopa laka mavalani
0: bulumuku
7: a swi lava wena bil akhawunti ya mhlongo eka bazima wa dumeri leti
0: bulumuku
7: ku na wusan J Makamu na vona kwelekaa ka ndhambu wa dumeri
0: bulumuku
7: a bulumuku ya gumba gumba ni dyiwa tiphiso swo ya xihosani

0: ni rumele the voice note lang dialer pastor mkhuba wabelela leswaku vana eba Afrika Dzonga ba dondiswa xikolo kumbe ba iswa xikolweni kusuka hi sonto ku fika sonto banga niki unkarhi wa ku wisa wa ku hi sonto ba ya akerekeni ba ya khongela leswi vulaka leswaku mhaka khongela yetela inga hateki u serious Afrika Dzonga la swinga ha voniweki swiri na nkoka ku khongela so ni lata tonwe ku himpela mpela mi bona swinga tshamisekangi ke kumbe mi bona swiri kahle loko vana himpela ba ya xikolweni sonto to sonto enhlekani
1: baba
0: ahe
1: fukani ka
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twan'wini
1: hi hlayisekile ku va ku na moya laha mi tshambaka kona loko wu pfa mi hlupha mi nga ni kwatile ngopfu
0: okay
1: mfundhisi va vulavula ntiyiso ntiyiso wa vona wo hlupha hi ku va lava ku lava va fanele ku va vana va mindzuku lebyinene va nga vi na mindzuku lebyinene ende a va ta kuma minyikelo wo tala loko va va tshika va ku a va exikolweni ku ri va pasa ku va ta kota ku tirha se loko va ku sweswiwani ku na va salele hi 30 days van'wanyana ku ri va tsala ende mathichara lava va dyondzisaka ha leswaku a va va nyiki ti-break a va va nyiki ti-inani ni vona va ri na vukheta mathichara lava va dyondzisaka vana lava ku ri va va ndlayi va va nyika nkarhi wo wisa na nkarhi wo na nkarhi wo hlantswa swambalo va va nyika mikarhi ende loko va karhi va va nyika mikarhi liya swa tsakisanyana se mfundhisi loko va vula sweswo loko a vo siku rin'wanyana va ku hayi mani hina va kereke hi ku a hi khongeli hi a ha khongeli hi a ha khonge a wisi na xikwembu hi mugqivela hi wisa na Grigori hi sonto loko u tlhelela ximilweni xa vukhongeri a hi ta ku va le ku vulavuleni hayi ku va va nghena xikolweni exikolweni a va tshiki vana va hina ende van'wanyana vana va kona a va ngheni la tikereke se va vulavulela vanhu lava nghenaka kereke ntsena a va vulavuleli vana hinkwavo ku a va yi xikolweni a va ka va tikerekeni lava ka va nga ngheni ku kereke vona va ndla yini va ta huma ku tlula mpimo and na ti-slow lena letiwani va lava ku tikhavha letiwani tikhavha ti ya mahlweni ti nge u kumi nkarhi wo khavha a va humi xikolweni vana va hina va nghena swikolo mani a ta pfa yi karhi yi wisa mali yo nyikela hi ku every sunday va lava yo ya nyikela sweswo swa loko va ya xikolweni na hina ha wisa a va hi khomeli mfundhisi nkarhi wa kereke wa ta loko va heta ku tsala vana hi makumu December to January loko xikolo xi pfula vana i va mathichara a va mfundhisi a va hi wisisa a va lavi hina vakulukumba a va lavi hina vakulukumba ku hi ta kota ku vulavula ku ri no loko hi karhi hi khongelela vana lavawani ku ri va yingisela mathichara le xikolweni loko va ku talani namuntlha talani mindzuku talani inani hi la vana va heleleka ku swi kombeta ku vana va punctual loko va ku a va ta hambi va va ti 360 something days va tirha yini loko va ri la kaya a va tirhi nchumu lamakaya lana swa kerekeni nakona va ta fika va ndani va ta fika va huwa va cinacina ho ya kwalano ha va khensa na mina a va tshiki vana va nghena xikolo kumbe va va vitana va ku hi sota loko hetanani mi ta ni kaya a hindleni sunday school yi nghena 8 ya chayisa hi 9 1 hour va nge ali na le xikolweni va ta va pfumela awara yi subject 45 minutes no swona
0: inkomo hi khensa swinene

Dos. Ubulawula yabhuti isitereka. A ri singa vhiliji, a nga Edmund Risinga. Hi tiko ra milandzu ra vutirhi ma. A va tshiki vana va nghena xikolo ma. Swa tikereke swa yini namuntlha famba cilo madimoni ku ma khongeleriwa. Swa ta disa ndzeni nkarhi wo wisa. Ku vona va wisa va kota ku tlhela tiyunifomo. Ntirho wa exikolweni a tlhela va tikerekeni ma swi na ka problem yin'wana ku ri kumakuvale. Xikolo xo nghena na hi swito ra mugivela va ta ku kuma ku nkarhi wo hlantswa yunifomo. A tlhela xikolo xeko xi nghena na hi tiholodeyi. Se va wisisi vana hi mugivela na nsoto na hi tiholodeyi. Vana va kota ku tirhatirhanyana swin'wana swa va kota no hlantswa hlantswa tiyunifomo. Na hi swona da. Thank you.

0: nhlikani mamkeri
1: eh bodan
0: aye
1: me zombe le mwana mang
0: sa mafikini ngongwe
1: hai zombe
0: mm
1: maji bona se bala vhuri le singa go bala bola se singa na lokum la ba ma hungwe
0: mm
1: ne ma na ne mana swana ngo mavona masukula ma lokum na ngutisa mona ngutisa kaza mavaji mo matishakashaka mava marka vana va ntongo lavenge vo vana va xikolo va ta nkameni wa swi va thakete ngopfu vona mimoya ya ku biha hi va yisa aka vana lavantsongo emanguva leyi loko ma languta kahle vanhu lava helaku ngopfu sweswi i vana lavantsongo ni ne ku ntseni
0: bodaiser
1: leswi swi vula ku vana lavantsongo va fane va thageta ngopfu sonta a mina ni ri a va va tirhisa xikolweni ntsena mandeto Saturday hi Saturday va va chayisisa hi one ku ri Saturday yaleyo va ta kota ku hlantswa yunifomo ma swi vona ku ku hi sonta va pfuka va ya kerekeni ma swi vona a ni voni nga swi antswa ngopfu ku hava munhu sweswiwani vakheguli va le ku hluphekeni ku hlantswela vana 13 xana yunifomo hi ku vana va ha kumi na nkama wo wisa na mintirho leyi va fanele ku yi dyondza la kaya laha va ya sweka na hina a va ha dyondzi hi ku a ni loko va vuya va hlaya tibuku a xikarhi ka vhiki se loko a kula a lovoriwa i ya swekela ya sweka njhani a swekela nuna i to qacheriwa munhu ku ri a n'wi swekela na a ri n'weji na i fanele a dyondza na ku sweka ku loko a ya ku tatini a va karhi a kota ku nuna wa mina ni ta n'wi swekela vuswa a dya ma swi vona a xikarhi ka vhiki a ku na nkama wo va dyondzisa ku sweka hi ku va ri busy hi ku hlaya hina hi vulela ku hi Saturday a va va tshiki va nga yi xikolweni loko va ya loko yi ku 1 o'clock a va va chayisisi va vuya makaya ma swi vona hi sonta va pfuka va ya kerekeni vana mani vana va le ku onhekeni va le ku onhekeni mimoya hinkwayo se va yi chela ka vana bodone loko mo langutisa sweswi hambi ku vin'wina loko mo kuma xihlangi xa n'wana wa munhu xi kha xi rhuketelana ndzeni swi kha swi n'wi vona ku munhu nkulukumba hi loyi kumbexana mi kuma swiyimile ku ri mi fana na nhwanyana once swi vona n'we munhu nkulukumba ri vutene swi sungula ku khisa ni vula ku emoya wa njhani walowo baba n'wana wa sweswi a nga ha kayizeki loko wo fika n'wi wa ku kayizeka i to ku rhuketela ku hluvula i sa ni nga mbalangi and a vo ta endla vana lavana emoya vo n'wi chela aka vana malivoda se mina ni vula ku vafundhisi va lava ri laku a va tshiki vana va ta a tikerekeni nambe ni yima na vona vana va tshiku va ya tikerekeni hi swona ene mina kahlekahle na hala ka hina xi kona xikolo xexo mara mina ni yini ni ya fisa na principal ni n'wi byela ku loko ntukulu wa mina a tsandza hi tidyondzo to Monday to Friday a nge dyondzi hi sonta na hi mitivela loko swi tsandza swa tidyondzo aka n'wana yaloyo swo tsandza n'wana hombe wu n'wi panicha a famba hi 6 yana hi 5 yana nampundzu a vuya hi 10 yana vusiku loko dyondzo yi nga ri kona ka yena a yi kona bobo n'wana dyondzo u ta a yi pfutile hi voko ra hi xandla xakwe loko a ha ku tswariwa mi nga kuma munhu a panicha dendahead munhu loyi n'wi vonaku a nga kona na le tlilasini na loko va le ku dyondziseni yeni le ku khweniteni ka van'wana i le ku hlevahleveni a hi n'wana loyi a nga nyikiwa swona swa dyondzo ene mi nga n'wi panisela studies loko xikolo xi huma n'wi chucheni yena a huma a famba a tshika ku disturb-a van'wanyana vana kereke xi xikulukumba ngopfu moya vana a va tshiku va ya tikerekeni hi swona timoya leyi yi ta hafuleka ma na hina hi khongelaku hi nga ha khongela a hina hi nghena ku tikereka hambi mi ku ri n'wina bodon hambi na nghena kereke hambi mi nghena mara a hi hlanganeni a xikongweleni hi kongerisa vana. Mi ta vona swo tala swi ta hunguteka bobo. Hayi a hi teni van'wanyana a mina na the original n'wanyana wa vete xibelani James Mtileni laha tema ka majaa.
0: Inkomu Khensini.
1: Ya ku Khensa mina Don Don mi hlayiseka ma.
0: Inkomu.

0: Nsika ne mamkele.
1: Mpumile.
0: Etsa ma fini ngongwe.
1: Pala. Ngoja ashkole na ku yikwana discipline. Kuna AGB, kuna matichara, kuna. Masa kumwana ka ashkole. Loko otu jirabi ya kudwendele. Waba ada discipline ka shangofu.
0: Hmm.
1: Iti magami lao lao lao inga kona lao. Yifani loko aru kutanga ka bola. Aru kutanga bola. Kuna milao lao. Kuna di rifi. Kuna di line men. Kuna hii. Sula kuna milao lao. Kumba kumwana. Ya riyone liyo ufano akamwana liyo. Mwana. Mangana lao ili bulu ili. Bulu kuna rifi kuna hii. Kuna milao lao ingi siri wako. Nili school ili. Kuna LGB kuna milao lao ingi siri wako. Enesu fokasa kukoka suna kawana zoswa. Fokasa usha shikolo. Bana la bona ba kwa ngene sekolo ba sekolo ka kutsha me mpiere ya bishwana ya ka bona ku be itira kahle no ho lewa lo ka de sekolo mwana e sekula ka ahle mazwo si nana de kirekin aba ai bana mara ana ka nang ba tsuma bona lo mitsoma kora a tsama nda ya ka hlongo godo bana e la bona ba itsanda mara a ba itsanda ngo a ku fambe ni bodona a ntsama nda u mwana ri pumalanga Bangala wa aban ni chela shubna ya kiri kienu ba shabal ni zang soma ke hila wa wo da usiku ba yi bagba ti shabza ni bala isa debile di kiri kien si logo isa debile di kiri kien mi wana kudu na disipline ya la ya pala na e kukutira wana ba tira nis tira tin na usiku ba puna ba na usiku mara ewa wa nikela ngu di kiri kien ewa wa rang soma ma shuin si mlogo shuba suru so Mereka buat apa nak orang orang hamba tu cuma nak buat kerjakan. Wang ada dunia sama tinggal kerjakan orang musnah juga. Baca bahasa buat orang aku ala lagi mahu lah nak siku. Mereka itu orang suka kuli. Kau komit dia ya, ya kerjakan ya inalia. Ibu bapa ni kerang gua buat. So nak buat orang kerjakan wafun di soal orang gua bapa nak. Aba tu kerjakan. Aba semua orang nak asyik tu kerjakan tinggal kau nak itu. Hanya tu sama dia ambil awal. Itu mahu itu profesi. Itu nak iya lah apa lah wena. Leshinda kusho shinga fam ero na makhelwane wazitiva ku munhu ena makhelwane ene tikereke tinwa ndo totolo ku miya ka bona

0: Sigani.
1: Eh baba.
0: Aye.
1: Swa chavisa nyana mkarhi n'wana. Eku loko a ho teka ntsulutsulu lowu nga tikerekeni i wukulukumba ngopfu ku tlula lowu nga xikolweni laha vana va hina va nghenaka kona. Hi ku tolweni wa masiku ntsongo wa yena a karhi a ku ku na lava fambaka va karhi va khongelela vana va vanhu loko va va khongelela va va tekela matimba va sala va nga ha ri na matimba va va tekela tilaki va sala va nga ha ri na tilaki va va endla migilugilu leyo tala leyiwa leyi nga lomu phakati ka tikereke leyi nkulukumba loyiwani loko a tshama hansi na tikereke a ringeta ku loko tikereke a to tshama hansi ti twanana mani ku ti avane ngopfu hi ku na leyi yena a nga ka yona nga president ya letiwa tin'wanyana a hi tivi ku hi le ya njhani ya leyo yo khongelela vana ku ri va tekeriwa matimba va famba va karhi va tirha hi wona na uni wa ni twa vava
0: ni mingiserini
1: swa chavisa leswi swi humelelaku na kwalawa ni nga kona kwala xitandini xexi mina ni nga ka xona kwalani one skimini tikereke letiwani hinkwato ka to leri i 5, 6, 7, 8, 9, 10 mara a va koki nayini yin'we ve le ku solaneni siku na siku se loko n'wana wa wena a yi halaya a na a va karhi va sola so halaya van'wanyana va ku loko vo ku na munhu nkulukumba la kerekeni ya lwananiki hi tshamaku kona loyi a nga ta ku vana va nga yi exikolweni hi ta tshemba hina ka tikereke mara a va rhangi va vona ku avana loku nga kona lomu xikarhi ka vona ku hatla ku hela mani loko ku hela loko yisa vana mara vana sweswiwana hambi van'wana vo va hakela 3,000 or 5,000 loko ku ri ku hi mpelampela u lava ku a pasa u to ti khwaxakhwaxa i hakela a ni ri hi lava ku a dyondzeka na pela dyondzo ya durha dyondzo ya durha ta swa van'wanyana va va yisa lomu ya swikolweni leswiya swo hakela timali to tala hi ku va lava ku vana va vona va dyondzeke se hina lavawani hi nga hakeleku nchumu laniwani va ku a hendleni so a hi hakeleni va ri kwerhu loko hi ri na swona mani hi tshiketa ku ndla inani mani hi tshiketa ku teka vana hi ya va nyika mahlolwa na tiinani lava hi nga va tiki ku loko va heta ku va khongela va ndla yini ende va va khongelela va wa hansi hi nga tivi ku va va khongelela va bohe yini lomuwa kumbe va tlhaveriwa tinhlangatini lomuwani leswi ndlaka ku vana loko va vuya va nga ha twi nchumu kumbe van'wanyana vana va cincile va duka na tikiliwani hinkwaro no a hi ringeteni a no vulela mina i vonelo ra mina riro heyi a hi chaveni nyana xingungumani lexiwani longe i kereke ku tin'wanyana hi le makhokholweni ya vadyohi lava tlhavaku va oxa ku hava lexi a kerekeni va xi lava ku handle ka minyikelo na leswin'wanyana loko vana va nga hayi va exikolweni loko va xota va xota a va xoti loko a va va yimeli loko xikolo xi pfala va famba na vona lomu va yaku kona mara hi vanhu lava nga right lava hi nga ta ku loyiwani vana va hina loko va ya le va va va safe hikuva n'wanyana va karhi va jola lokuya loko fambile hi makumbhekelelo ta ku twa ku a n'wana luya i biye mirini i biya mirini mfundhisi wa kona hi wena na lava nga ta na kereke valungu a ndzo tshama ri vona swihlangu swa milungu swi rhangisane amahlweni va ku va ya kerekeni va ya kerekeni kereke kwini a ni kereke hi wena nhloko ya muti hi wena na wu nga kona kreste hi yena nhloko ya kereke wena hi wena nhloko ya muti a kona tsandzeka ku dyondzisa nawu emutini wa wena i ku n'wana wa wena a dyondzisiwa hi munhu wun'wanyana nawu hambi dokodela va ze va ya vula vakokwana wa n'wanyana a nge ku kombeti hambi ndlela leswo ka swi nga ri ku kahle i to ku tshivelela hi famba mani a hi wiseni kereke leyiwana a hi wiseni loko va tikereke a va rhangi va twanana va tshika ku poyilana

0: En siga. Aye.
1: Aye, de dona njani.
0: Eh, fuglem njani.
1: Ikuti, de koma ngereti. I, mungena na indi sala masubu ngo. Mara lele sala skole nsiba la vya kuso. Mena anel na tuki lembele ngahele. Bo, bo mendela ni kini matijas. Nika, bakuzana, wabala bakubana wabana ba dindi siwa nandige na sota. Awa yungi mabo. Bana isi laba batari itumela, laba basi laba abu, laba masi laba kwa basi kibana wabu, laba laba basi laba abu, aba chana nama chichara kwa nama silinga jenu, nama mna ome bachele. Bachele, basi nyeni, mara alisi lele kanda imangu mmenga tanga kukulu wa mi, ata ranga nisho ole chanda shisho, hama kasha shisho. Shika chande, shikile nambu yele wakate shmeni, kutula kunga nae tabia mese ita imi biwela majenu, iya tabili. Kuna lava sikisa kubaya ipama bata akireke, mara kuna lava lava kuya titabili. Inko ome bedono, koko anu wa kete kwa di ii.
0: Inko ome kensishne.
1: Bang.
0: Thank you. Alright, ya mwache nika 0608875942. Kume muna wati minete, ngese ba ora lia yambiri, kutakura ora kwa eteleka nongonoko GCR. Toka, kume nima want voice note nato, yana mwache nima mkari mi rumela. You try to shock one body in the world. In the game, I'm carrying.
2: Aye, Bakalanga.
0: Aye.
2: Matapa Manyamo, we are another Marbin and Mavla will never talk. I mean, Mavlo, and Marasus, we are not coming here and second Magala. We're Maganyana push at the manga. Same for the Kasakazi. You know, the Magadi from Bunoki. You know, I'm carrying to another self Maganyan, you push at the manga. Naka madimona suwa na suwa ni suwa ni waka ya ulawana wa dumuga wa kongi kwa suka madimona. Mara kase kase logo wala wa telenda ku. Ayo kukonga na kukunza ya kukonga na ikona mara na imina. Nanka wale wa unga tumbe piyolo ya unga tumbe tuwa akaya kama tafi. Yano unga tumbe tuwa shikulu ni kunga wukona. Uo na wale uo suwa madimona. Ya suwa wale na mchawana wa waka tisi nchubu uo madimona wako. Lepo wana kama madimona mato angala kama rasuka wa mii. Kabila wangu tumbe pira aska tafuta wangu la chaku kuhuya utumbe tuna la kaya kuhuya chaku kuhuya yuo na na wana kati wala alpha na na wana wana wana wana wafunzi aku usi kongele na kabi sio fambi sana sio sio mna kani akachawa kaulo wya wangu tumbe tolo kusema umalarbaleni eda tu sio sana mna kani kongele ni karibu kwa ama kuhara kuna kabi kuri kaulo wangu tumbe tolo. Uka sekarang bangun agak-agak ni, kuat apa buat cawang kau, kau tak kunci sana kau. Iku kau agak-agak, ah, ini kuat apa nak buat apa? Karena aku awal sekolah, awal bangai, ah, sekolah ni sangat dua belas tahun. Ah, mana ini kuat untuk mak kuri? Ini dah ya, na dah, na dah. Lepas buat cawang kuri ni aku buat apa? Awal sekolah, awal, agak-agak. Siapa sekiman? Awal sekolah. Awak siapa nama sekolah ni? Madimun yang kau lepas ngau tumbuh teru, nama cakap berapa nama madimun kau? Aku melayar mana yang uti rancak kau lepas kaya, uti uti rancak sekolah ni. Madimun leh, bukan aku nak maju teru. Iba anggal lagi kau lepas ya aman. Eh? Aku nama madimun kau nama cikir, ini cikir nama madimun, cikir nama cikir nama madimun, madimun. Aku nama madimun ni orang asal asal. Nampak pun lah, aku izin kau lepas tumbuh teru, rancak sekolah ni lepas kaya. Tama madimun nama berapa kau nama tu? Hela. Tua kami nama saya tu, engkau.
0: Inkomi kensi.
2: Thank you. Thank you.

bodono minjane. Apukene na ana ina ipuki. Ai to tupiki ya mwana mwana mani le minga ngena hi yona. Eh, asi to kumfundisi ba balavula hi ku vana hi sota. Aba ringeti ku vaya kerekeni. Hi zona sweswi va vula ku swona. Vana va ya kerekeni mara vana lava kerekeni a va yi hinkwavo loko va ku ve ri sota va fanele va ta va ya kerekeni va nga exikolweni va dyondza ku ze ku fika sota. Hayi i mavonelo ma vona na vo mfundhisi mara a rezi sweswi vo va vonaku swona swi nga ndlisa swona mara vana a va yi hinkwavo a kerekeni. A va to va tshika va kota ku va tsala tibuku tetiya va va nyika sweswi swa ku va va hatla va huma va ya kaya va ya tihlantswela timpahla sweswiya swo taniya na matitela va vona va kota ku va yimayima va ndla swin'wana. Se a hi nge swi soli bodono i mavonele mavonele ya munhu hi mavonele ma munhu i mani mahuri kwala ka mapuku kwanwa ku hlula.

vava na nkarhi wa ku khesa Xikwembu na ku dunisa swa va tlakula ene swi endla ku ri swi swa vona swi famba kahle lava va nga dyondzi ku va nga yi ku akerekeni loko ku fika siku ra sonta sweswi va endlaka swona kaya ka vona swi right sweswi va endlisaka swona va tshembaka ka swona mara lava va nga vana lava va vanhu lava va nga ponisiwa va tivaka rito ra Xikwembu mina vo swi ri na nkoka ku vana va ya kerekeni swi pfuna swinene swi hi pfuna ku hi khalimela vana ku n'wana a va na mahanyelo lamanene n'wana mi n'wi vona ku u na discipline loko u vulavula na yena wa swi twa hi mhaka ku akerekeni va n'wi dyondzisaka leswi na leswi a swi laveki leswi na leswi a swi laveki mina vo swi ri na nkoka wu kulukumba ngopfu na ku khongela hi va hi ri na vana va hina va kha va dyondzisiwa tindlela loko a huma ndleleni a endla swin'wana ku n'wana u swi twini ku va dyondzise ka buku mani swi te yini wa swi kota ku a ku hiyi a kota ku yingisela na ku kota ku wisisiwa mihleketo leyi mihleketo ya munhu yi fanele yi pfa yi koka moya yi wisa na yona a va nga ta vula ku ku na ku refresh va vula swo sweswiya swo munhu u fanele a pfa a wisa a koka moya a vona swin'wana a ko tshama wa ku ri desikeni masiku hinkwawo ha na xo xikolo xa koxi xa masiku lama mina hi nghenisanga swona yini a swi n'wi endlisi swona leswi mara vanhu va paseteleni i madokodela vanhu hinkwavo va pasini mina vo mfundhisi va vula swona loko va ku vana a va ti akerekeni va va na nkarhi wa kereke hi sonta va ta dyondzisiwa mahanyelo n'wamagoda hi mina ri ka mphambu danki.

Vaxihume Bodoni, vaxihume na nhlokomhaka ya n'wina a kha ha yi twa. Eya, hi mavonelo ya mina ni vona swi fanerile ku vana va nga nghena ku ya exikolweni hi Saturday, mara hi Sunday va kumeka va kha va ya tikerekeni. Hambiloko ku ri ke ni a va nga yi hinkwavo, mara vana vo tala va ta ya etikerekeni, va ta ya etikerekeni. Loko va kha va ya tikerekeni ku va ku ri na ku cinca kwalaya, mara loko ku ri ke ni na nyangwa ya kereke va nga ha yi hlometeli. Se swi va swi kha swi cinca vana, swi va swi kha swi cinca vana. Mara loko ku ri ke ni u kuma ku hi ti Sunday va ya atikerekeni, ni vona ku ri mhaka ya kahle.